Division man Gulu City Major General Felix Zeno bino kagute ile widul team ene mitsel kana ne gitu tamata da mema ko ambujio ka kon gi berkal mema ko dano ene aba ko non joni ni kimba ngi kini andra pa wieri ko

0: ariunge enne kokono dan ba wayno tirwad me ka gatel ma itungbot gi kuno man kon man ke makil wonyen engineer Daniel akaketo mbosa kabinone la ngol koma did man micro division man mi kod ma malo kine da pawe der menen mala woni obiru ka otweyo man luja mbosa tabula katil ki wore makil wonyen no aluja me katu gi pikwa gulu yunge gen kato ku waki waki go katu lo mabe kake kwere mabe adida kino orgena yiku kilu to paladira til balo tila dirbi kaga mame gigi kurnu gulke waini eni weo timi malubi kilo kum laro tela unyua laro rommi bir machalu ruot me kaga eni do kon malupi ki chinewa maki kilu baleng manyone kama yaro biri karwe makonen yoni la dirti eni gyo biri kikar me chila dirti kikama boi karmano endo kono uwa edo hito git baka begi mamiya kudonyi iye kumane yano birikar mi bayri chatke birikar mi makala dito ni uwa kwa nyo kuwa baka mege do korman lupi gaya dot maki morikum en po pali chawa u birikar mi ye wako akariko beti uri kono ni chaka wene de piyariwe bij mi duma riwa makala riwa ki piyariwa ngwen ono food ki tiga nene gitma ki namu tiyako kakari ki lok ini do kono elu ye wako ni gitma maki kailu nyo ngol maki ngolwi ene ene pegi kit kwe maki kani ye tiye malupi kit machal no pet chik mi lupi uganda kono tiyako birikar mi kin lekwere uwe ko ene pegi kit kayo mo ene bine ene beri vut kai tuwe malupi kit machal no kot ubirikar mi ngol lekari wi ene
1: Bukan dengan kain yang beri you, gamet milik Uganda, kewan yang tidak dengan dua mata kuat buli milik Uganda kain benda negi luar yang mata kaki kemeri yang mohon chan mampu kati hati yang buli kita bukan mampu mampar kali Uganda kain. Ini ni loh kan waktu kita buat mono lalu ko ada di lobo mono vice president Jessica lobo lagi beri you ini loh memegi mana loh kain mati kita kuar mono ni yang mati makin luar international youth day mampu kita bapa beri you dua mampu kami lagi beri you mampu kari Uganda mengutar sini kita milik bukan mampu mampar part mana negi kuar ni yang perlu war mampai. Tungguin ini nanti kalau ni kita mampu kerana mereka ni kerem betul kaya rujuk buru orang yang rasa rasa itu mereka abis dalam macam ni ni. Ilok pasti sekali bermain rujuk mereka kerja dalam hikom bawa ni buli perkara tidak dalam cara tak pelar ti macam ada kita membaca kom kita mesti makan perkara pikir dalam lembu. Ma eno wajib ni buli mereka tidak tak beri macam kiri kongi. Wet down lembu Uganda boleh wayang kucat mampai nu mesti buli mereka kencing kacil. Mereka ni mohon bangal lembu cerita cie ikan berlapar pat lembu Uganda kekanya.
0: La choylo rangia makono choylo rangia mandwa dul maklo ngini BBS television kono ke berkar me arumolo wiye yo kono ke yako je metik ba mege wako karma en kono tigati ki boda boda man me aki yo man me aki butambala mitian pigi Irene Mirembe makono tila choylo rangia makono ti en pigi area kono berkar me poro itin boda boda mama no kir kono pigen na mabe ikar mono en tiga aki katit maka mege kadon kono tiga dugutian me wege doktian pa jo kama kono en berkar me wiye ye kami nani mirembe kono nani ugine no timiki nienda bongwen man medwe me abor enini kama kono nani boda boda ni karmo bino manu kono tika bino katingo eno kodong mabe ya dida wale dong ni eni bini karmi kato bag maka mego beki witang mi pigi pigi kado kono eni bedo kia ngiti eno ni karma eno ga imiyo bag ni tap mi kato bag witang boda boda no tiko kweo pigi pigi ma eni pika bedo kao chako ngwejwa karma eni teme mine ani tuto mi mako boda boda wakko ring ugoe mateka dida mwa uwe akopeno do itung mabe uwe akitu iporo wakoping kado kono la chono ringa matwala ki bag mamege kame noni je makono roti bag inoni ike noni laptop tiye inoni kamera makono ti Canon 5D Mark 3 tiye kuno inoni Samsung smartphone nyo chiman man maya tiyara ni tiye kuno ID miga tij mamege kado kono gyan mamako man duwan bene tiye wen kuno en waini irunye jimi juju makono ti miga tij meka mege nyoga juju ma weka eni tiyu kwere weka kuono meta nyime otiyar si bale wako juju donkono ki tiyo matika di dem nika ngan mama kwa kubing wale kum ngan mama tiki kuri jimi kiri yoni kwa kika chato ne unyo tiga wacha piyera no miyaro bedikar me minyino ngej bodul pa bili weka bedikar me makone wako
1: Mia kia kana kitu bora la video dule chel magiti kide makodano magi yake state house la video kilo ni state house articulation unit la video ama wale wana kiwani wu ge chati kwa mono ngar chel matiu macharo man masaka sinyalan office la video mani ko ba ker kom en ni di chalo title mo ma no ko mo mano dana ma chalo ko ba en dana ro mia rio fu pia bisi ba beach ati ma no ti wali ma chek bilu kada no pi yela video enori lo kana karatilo wu mala ditin la wu fi mo fi office kepenyo en loko wamer eno dake yepe yepe dago wei tinga biela biela mafirano loko kikachel kino hore yato mbani mataka pilara tiyo no michar kat mino lantai po mbatu fake maume po katika koni chende kipot anywele Uganda yyo mafirwati na yuverio uwa wapule na guwa ati la titu fundo uchati marmanwanga ati mono lewu kuchangani utikune loko wika arti chingariyo manyenu wapavu poro kuchara kama loko mamege njimkot kipo yabale kichamwe ken piyan kikoki kumne en tinga rachel machie uchie upale chete kipono wakma chek mili Uganda piye eno
0: Kot mamalo mai soroti kono berikar mekeli ya gikine winyu lok makono tie kom dano kama kiberikar mema

0: vi tjener kan det kunne tage det mener på tilling video. Er det på vej men er det ikke en bolde hvor jeg var der på radio vi er betjent. Din chef tilling video nu bare du kan du kan ikke kende ni på tilne. Waiting bare ja kan du komme til at tage dig med mig bare du kan tage det. Mio chama mwenye radio lokwa politika karatile kumtulu kwenye kumetiani Arsenal gula kumigiru mwenye nagi kama natuwa chini maa kibo team baki yuni galtusari labit Victor Osimhen lokatika wamulia popularity ingedi natuwa baki yuni Julian Alvarez nyile kumina nambo team pa Arsenal wako genu chana team pa Arsenal gula kumigiru nikir ninga meridamu Osimhen wako amerikano kwenye nge team wani striking line pa Arsenal yuni radio lokatika karapuru mwenye bumi wakati ni amatini wii chakaini amatini mwono rujilo nime tukumar kipate kumiti chacha na wangini kwenye wabiki liboti ni kwa alikati man rap fm kima poka ratimi kira tini chaka chama dek amiyo chama mwen wajoli no mera vera tini mo
1: atumu boy
0: sani yuko bob lako weng chano ya ina ndiyel
1: wiki ya hiba wikata wiki ya phone and then friday pindika adamti wita wita wita
0: yu poka re kima kifonye kere kaya yuko bob lako wikir mwenye chao kene wanyo dani mo Aluoro wili Bob Lack Mana ka yang Bob Lack Fairway ko ma Inan away So Aluoro ka ngayro Black Kira nuna Aluoro ni Bok Nevin Dani mo Nuna liye fi art Tika kulu Ka yung nuna Black
1: Ito ko ka nga Nuna software Mi computer Mi politi Black So nuna di go Combination
0: Nuna gire Kid ma pol ka Nuna gire Kid ma pol ka Nuna gire Inan away So wakana pol ka Il Bob Lack Pa maro Yano Yano Nyora tini Nuna Dani mo Nuna liye Mo ti art Mana pol ka Arbe ka kum kira
1: Tiro nga ka Macam mana pun yang mama nak jadi rumah pihak no bantu, semua fatwa biar aku kaya.
0: Kegol, licer dor di nangdaro, mampu mampu perawa. Ah, waktu mana nangdaro, orang dah cari yang ikat cie. Mana yang cie mana perkara cie. Tiup kerbau kupu yang kendaro.
1: Mana was transformation dari tim yang bahan bahan entity design.
0: Afford dan yang
1: betul. Nah, tim yang mana baru tu, afford dan yang mesti ego dulu. Macam mana yang perlu di kau pernah. Alam ni dok beri cian mana. Cian muspani, jadi ni bocor. Alam tu
0: Local, national, international,

0: Ngene ngathi iphobon. Ngathi pho upon FC United ma ngothele wa karatanye bonge gangborwa ngene ngene loren friendly. Bino ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene ngene itani meneno wabalogo ni junior team wajawo building gen ma junior team marungi tiene itani nungo titulo tiene ma uul makadu nyeno maiken mutieno ba en madon misina tibito nubarong sangalo tiene a uul chakwa wakai wano ma itama junior team maro sina tib ore uul bango
1: now kori dapo uru chini mi junior team nene bo tiene mungo chakwa pakati kitu magati
0: ya akeo heo ne dungu rawa gere panjine kire orai dunia team chaka kimwaka apara rio
1: para rio
0: para rio mjiko ya para mwaya na para bi mwano kinu ngele ana fellow kia ana futiro nere wakiko joka lakini pene ana futiro kia nubatia mwale kene ya msumia team mwuhu wate wafane kia nama waka para boro para mwaya mtia wakarini para bi chile ega mwano mishana chari mwuhu ya rio mpero wabu mpero waboro mwuhu ya msumia team ma kia nama kene binaone pene tuhu kene tumisha kagwari mwaka ene binaone vile tuhu mwuhu mwakane leke chane kene ya Rumi kerupa, rumi yang baru. Apur kerumi kerupa, kamu kena dong. Baru saya sahkan. Rumi sih saya tidak boleh. Rumi kena. Ibu tu ye, kita mau kena. Rono kita sendiri sudah nak kena. Mungkin boleh rumi kena.
1: Kalau dia wanita dong, kita kena perhatian dia ni. Boleh. Cuma mana mahu tu? Terus sendiri. Bukan mahu buat berita ni. Ini untuk friend. Kita mau kumar, bukan kuman. Kita. Tiba la Mario, macam apa kerja tu? Mafuru kar kar kerja.
0: Ya, kaya ni ano, pula mafuru kar kar kerengai. Tiba tu kerja tu, ma, wajar lo, pada tangan si,
1: pada tangan si.
0: Wajar ke bapa arwa, mana first leg, bukan lo mafuru. Eh, mana? Unofut, itu mana unofut ya? Cakap duga duga. Pada tangan malu kan? Wajar, pada tangan wajar lo kerja mabe ada. Wah, tinggal di sini. Wah, tu, wah, begini, bingung kan? Wah, main kerja cek, lekar mungkin ni. Mereka tu wang tiga lima mana? Wah, lagi boleh cek,
1: boleh cek. Boleh return leg.
0: Return leg. Barang, ia kita ni barang punya ni. Ibu sih macam ada kita kumpul leh cek lah ni. Bu aku tu tua, saya mungkin tua je payape.
1: Payape,
0: payape. Yang tu, kau sabtu kira kau. Kau payape, aku tu dia Rio. Kira kau. Barang, kau ni ada tu kira kau. Kau ni ini kau ni tu kira kau. Full time. Jangan kita full time. Kita mesti kerap perlu berbincang dengan orang kat sana. Tapi masalah dia, wajah kau ni non kene, ini non lodge. So baru terakhir, anak dua orang yang berbual pada United, kita butuh perubahan. Kau juga ni one UFC,
1: Rocky Owen,
0: kakar. Ma, itu rumah dia. Asyik kau ni UFC kita kalau macam orang coach, macam apa dia kena. Atau yang kamu lakukan hari ini adalah demi dalam nama sahunya demi
1: jasa demi pola.
0: Orang tuan tu, kata orang sih orang yang kau ramai ni, orang tuan tu semua kita ni, orang macam ni. Masuk pada orang kita kita ni, orang tuan ni ada cara ni, waktu kita timu kan bagi dia, ni kita baru orang kita kau ni orang. Macam mana mana? Mana waktu orang memetelus sok macam orang malam ni waktu ni, orang tuan orang orang mungkin kan macam tu yang baru. Orang tuan kita friendly. Baik cara ni. Dia ni orang baru tu. Ukuran MC. Dia ni ada pelari wario. Ada pelari wario.
1: Siapa punya cara?
0: Siapa punya? No, no wario. Ukuran MC.
1: Ukuran MC.
0: Ukuran MC. Mungkin ada pelari. Junior team.
1: Senior team.
0: Kakak. Awang Wan wario jologio. Jangan baru. Macam mana suku ini? Bumi tu mana luar China? Wan wario lapan ya. Tu waktu ni ini. Jangan baru training baru.
1: No.
0: Nanti singkat mana yang baru? Dah kubu mal baru tu.
1: Kakak.
0: Wan tu bagi yang mana? Kecayaan malu kan? Mesti pergi official. Mungkin orang tuh boleh pada. Dan banyak orang yang
1: anak dia ni,
0: dia ni, mah, mahu mungkin orang ni pelbagai.
1: Yes,
0: pelbagai. Kau mungkin orang pun orang kekeke. Dan dalam bawa khusus ini, ni mungkin orang kau mesti leh. Bukan ini tuh kan? Kau pergi berorang badik tuh mana? Kau ah, kau nuker kau pergi orang bay. Nuker kau cara orang pernah. Ah, saya tunggu. Kau tuh yang cakap jual. Kau tuh yang rupanya ni. Wang tuh aje yang ni. website mer na mi tanani ko mer en guide mo no ne de tan ke bro fanya guide mo tim ko man ne ko te lik mo ne no me o se ko dur gana no so en di ko man mer a
1: yele fe na ko le pon bien ni ni fc e lo mo to lo mo ni ke po ne sa tu bu zan ta bu zan fa bu zan ni ko to fo man ke tu wan ni ya ber ter ni ana di fe no mer ni ke man ni ni ni ke ni ke to man ko ka ke ni ko fa fa
0: ya ne ra fo ya ne ni wa ne la fa ni ra mo ru ke la fa ni wa ko fa yo e do ma ka ra ra ga mo we fc bu ru ga du ga lik mo ke tu ro pe ni ya e pu ro te mi ro ni ang lik mer ma te fo ni ko fo ro ni mi ya ra ni mi wa fa cho ne ye wa ko lu ya tu fo fo ma ti lik ma o no ni ge wi ne da ke ro ti ya ro ni lik mo ke
1: okay
0: kiro ma mer ko ma ne ya choro faris ki yo so ma cha ka ni de ya ro wa do ma ro ta to fe e ke ne ro e a ni club ma ti ya choro faris o hen tu ko ndo cha ka ni de ya ro wa do e tu ko ro so fe ki ba ro ma ki ya ar ken ba ma ti ro wen ki ya ba ro ma ke ne ro ni ro ya ro wa bi ko ne ro wa ka bi se ni ba ki ro ya ro ki la ni ki ma ki ro wen ki ro wa te ko tu ko tu en an ri ki ta mo ma ni a ne ko da ro wen ne dur ka sa fort ni tin paido
1: le pente ba bien ne fu tane ni ngama lu
0: to e one wa ti ke ni tin na lege ne ario mo be de sande den ka ne du mitin ro ti ne bo mi aka me ke lo ni lu wen ni lu es ko wen wen o sa e pe fer fu na wai ne pe er bru tefen ro ti e kon fam ni ko wen ni bo ro ti ni ba wo ni ro ka
1: ya fortual
0: afro
1: fortual e gilo mo ko ti ni lu fc na per bang ni ro mi bi wa ko ti fer ro vera tu ko ti ni ma ti ni ma cara ni ngat lo ko par senior analyst e ba ni ngat lo ko par ni ko ngar ni ni ma fo le ba ki ti ti cha chu we ba ti ngar ti

0: Yes.
1: Ini pakai cara mereka buat ni. Baru mereka kerja mereka hampir macam cara club tu. Terus tu, macam mana cara Excel ni, cara kiri ni dia.
0: Yes.
1: Tapi kalau kamu ni dah ni, buat cara nama tu, buat cara support ni dia ni dia. Anu tu kiri ni, mana orang anda semua kiri dekat. Mungkin tapi ada ni. Tapi kalau nama ni pas club, because right now club ni pergi academy. Mungkin dia pun kau ni pergi. So, lagi pun dah cara support ni. Konsen ni mula.